Kodwa ke bangidlale sikaze nyakaza ke makoloni yanyakaza ngempela thawu KDK kwenzakala namhlanje ngathi hayi kusegiyeni. Ukuphi kodwa welu kumntu akanjilo. Awe mntakamlife.

sisikulu badodulugu umuntu kanjila yabona ke ikonomi elikhulu la basudlala ke phela umculo ayadlalwa yadlala thawu kini ke yabona siyadlala ke manje akubunandi ke kunjalo umuntu kanjila awusithembe ukuthi ke ube right nje mfowethu.